0: lisabasa tipambo kupemba kuti makhaliro akhale lili kakamwe na kubiri ni paso wapanthanda ikhalemba kukwanira perera tome
1: aphate basa anchimizi pano pasofala ali kupemba kuti atimizirwe kubiri yawo yakumala kwa nthanda alungamba pontho kuti ali kupemba kulemedzwa na anachirumitsi munaphatawo basa mbaphembambo pontho kuti azinji anthu asakhala kuponderera pontho mbakhonda kwa basa mbompata ninga anthu akukwanirwa na udidi wonsene unafunikira akapira wanga penepi ndi mwanakazi nyakusogolera chiungano cha anyakuphata basa anchimizi pano pasofala mama Marce Vilankulus bukira pa mzinda uno wa Beira alonga kuti pinatambirawo kubiri inatambirawo kumala kwa nthanda ungafika nkhabe kwa nachopwa safunikira kuti atimidziwe panango tilonge abayirwe mwayipyo akapironga pa ntsiku yakusalikana anyakuphata basa anchimizi pa maziko pansi mbalonga kuti ndi anthu anakwanirwa na udidi onsene makamaka mdzidzi wakuphata basa mdzidzi wakukotoka na kubala kwa nthanda kungafika kubiri kutimidzirwa mbatifene mafala
2: konsidere azibasa xirabhadadore porque azibasa xirabhadore zeke kuida nda azibasa xikaza nós temos incentivado para que trate a casa do trabalhador como se fosse sua casa. Então, tem que cumprir com aquilo que é o seu dever no local de trabalho.
1: Lemezane anyaba asano, na kuti ndiwo anasalika na miziano, imwe mungakhala kuti mwaenda kubasa akaphata basa. Timizirani kubiri, ya kumala kwa nthanda kungafika. Ingafika nsiku ya anyakuphata basa mchimizi. Anyaba asa asakhalambo nanthu paguwa inyatsembe. Anyakuphata basa anchimizi nkhabe kuwulukira nanthu nakuti nkhabe paswa mpata iwo asakhala anthu akupondererwa penepi pyayipa kakamwe lemezani tifune nimbo ninga anthu nakuti ndife anasopota midzi yanu kumbukana kuti promiseno iye sofala anyakuphata basa anchimizi alipo anyakukwanira epikwi pitatu amumphu iwo onsene awa ndiwo anthu akudziwika na gulu inasakana anyakuphata basa anchimizi
0: pemichitika ngati mwalishiritu ya chiringoma muno sofala likuyeruza nyakufunzisa ngati mwalishiritu ibozibozi tirakutiwa pa sintaba makane mbakhonda kulemisa ufunze mabuku na thangwe na kumigwangwanyu inaoneka pereira tume
1: muxitadoro wa distritu ya chiringoma muno sofala alikuyeruza anyakufunzisa mabuku a distritu enere nyaminga tirakuti akhali anthu akuchepeseka mbakhala anthu akufunisisa kufunzisa mabuku mbakhonda kudunduluka mboto za mfunziro mabuku mbakhonda kunyenyala basa mama Irikieta do Rosario akapironga penepe pakufungulwa kwa ndima ya banja idachitika distritu enere ya chiringoma na mabasa mfunziro ali onsene anthu anachita khundi ya mafunziro alonga kuti kunyenyala basa simwachitayi na kuti anyakufunza mabuku anapiana ndi anthu kuti ndiwo anafuna kuitoweza dziko nsiku zamangwana mwanakazi Irikieta do Rosario alonga kuti anyakufunisa mabuku mbakufunikire kamwe toera uthamari kuoneke apo angakhala anthu akudungunya mbanyanyala basa thangwi yakuperewera kwa kobiri yakumala kwa nthanda ipi pinati pizese madudu alonga mboyo kuti safunika kukhazikana pansi kusaka njira yamaso na kutoweza nkhomo zamaso kuti mabasa amfunsiro akhale akulungama mbativeni mafala
3: O plano econômico social constitui um dos fundamentos base para a implementação das políticas públicas educacionais. Nesse contexto, apelamos aos presentes que se observem com maior rigorosidade os critérios de planificação tendo em conta a realidade do próprio nosso distrito.
1: Unyandandanda wandima yabasa kuri uthambaruke wamfuma ndi wakufunikira kakamwe kuti uoneke uthambaruke muno mdistritu ya chiringoma na ipyo nkhabe funika kuti kudunduluka panango kunyanyala basa yofunzisa tikufuna kuti anyakufunzisa onsene aweze chamaso mbatiwangisene nayo basa tikhonde kunyanyala thangwi ya kuperewera kwa kubiri penepi pinati pitizesese umphawi na kuti anyakufunza mabuku alikudikira kuti akhale anthu amangwana awatu akhali mafala amama Irikieta do Rosario muxitadoro wa distritu ya chiringoma mbayeruza anyakufunzisa mabuku toera kuti akhale na chipapo mbakhala anthu akudzichepeseka agwe mfuwa mbakhonda kunyenyala basa tangwe kuperewera kwa kubiri.
0: Basi fembe tifika kuhomu na zumbangwa zatu pa kutuwa matalonga kutia kare nyamkondo Renamu. Atabuera na kukala ninga mwakale pa makaliru wawo wa waganizu wawo mbakale kulekeswa mfuti. Na kukuchiswe pa mabasa chunghondo mkati madedere. Alikupenda kufama walidu kwa mabasa wawo alikuona kutiana mkati maziko Msambiki ya wina. Na tangwa kuliministwa kwa mporoporo. Pemichitika anyabasa amamizi mprovinsi ya Sofala alikupemba kuti pakwecha. Kutushibasa kubili ya kulungama kutia kutiombo akalimba kulemezu ambo ulidi yao na ale na patisabasa. Kupembamu kuti makaliru wawo akalimba kuzumuka didi pontu na kubili ya kupasa chipapo. Talonga fana kuti nkada mwadishitwe chiringoma munu Sofala. Kuyeruze kuna nyakufunzisa mabuku mkati mwa nyaminga. Tela kutapasi mtaba makani. Mbakonda kulemisa funzi mabuku tangu wa kuneko nangu lubumeke. Kwa makariru wawo. Kumichini apata ni nzanga. Luis Barijani sananga zanishuwa kisombe. Salani.
4: Mbangwa za Sofala.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwani za kumwe kujapa nyumba pano madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, sumano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.